Di sini siaran luar negeri All India Radio Akashvani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada bersama saya Bandana Kumari. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui riak gelombang 15.260 ke kilohertz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Warta berita, lagu instrumental ya, komentar lagu rakyat, acara spotlight disusul oleh beberapa buah lagu non-film dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok hari ini. Di sini siaran di Radio India Akashvani sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita sari berita penting, Perdana Menteri Narendra Modi menghadiri perayaan Hari Kemerdekaan ke-50 Sisil sebagai tamu kehormatan. PM Modi bertemu dengan PM Meruts Dr. Ram Gulam di Sisil dan meninjau kemajuan proyek-proyek bilateral utama. Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal memimpin delegasi bisnis tingkat tinggi India ke Yunani. Fokus pada penguatan perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi strategis. Dr. Arab Saudi, 14 orang tewas dalam kecelakaan helikopter di Ras Tanura, sebelah barat Selat Hormuz. Eropa terus mengalami gelombang panas yang memecahkan rekor. Prancis melaporkan lebih dari 1.000 kematian. Dan dalam Piala Dunia FIFA, Kanada mengungguli Afrika Selatan dengan skor 1-0, meraih kemenangan pertama mereka di fase gugur. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi menghadiri perayaan Hari Nasional yang menandai peringkatan 50 tahun kemerdekaan Sisil. Bapak Modi hadir sebagai tamu kehormatan menjadi Perdana Menteri India pertama yang menerima kehormatan ini. Kontingen Barisan India yang terdiri dari tim Angkatan Laut dan Angkatan Darat berpartisipasi dalam parade tersebut. Sebuah band Angkatan Laut India juga menjadi bagian dari unit Barisan India yang menggarisbawahi kemitraan India-Sisil yang erat dan istimewa. Sebagai isyarat khusus INS Tarkas dan INS Iksak berlabuh di Pelabuhan Victoria menyoroti persahabatan India yang telah lama terjalin dengan Sisil. PM Modi menyampaikan ucapkan selamat

hangat India kepada rakyat Seychelles pada kesempatan bersejarah ini. Bapak Modi tiba di Seychelles pada hari Sabtu atas undangan Presiden Seychelles, Patrick Hermini, Menteri Luar Negeri S. Jayshankar, Penasihat Keamanan Nasional Ajit Doval, dan Perdana Menteri Meruts Navin Chandra Ramgulam juga hadir dalam acara tersebut. Menurut Kementerian Luar Negeri India dan Seychelles memiliki kemitraan jangka panjang yang berakar pada ikatan sejarah, budaya dan hubungan antar masyarakat yang sama. Sebagai tetangga maritim utama di kawasan Samudra Hindia, Seychelles memegang tempat khusus dalam visi India Mahasagar, kemajuan bersama dan holistik untuk keamanan dan pertumbuhan lintas kawasan, dan komitmen kami terhadap global selatan. Kementerian Luar Negeri mengatakan kunjungan Bapak Modi akan menegaskan kembali persahabatan yang kuat dan abadi antara India dan Seychelles dan memperkuat komitmen bersama kedua negara untuk meningkatkan hubungan bilateral di semua sektor. Perdana Menteri Modi bertemu dengan Perdana Menteri Meruts Dr. Navin Chandra Ramgulam di Seychelles kemarin. Kedua pemimpin tersebut membahas kerjasama yang sedang berlangsung antara India dan Meruts. Mereka selanjutnya meninjau kemajuan yang telah dicapai dalam implementasi paket ekonomi khusus yang diberikan oleh India. Perdana Menteri Modi menggaris bawahi pentingnya yang diberikan India terhadap pembangunan dan kemajuan. Meruts mencatat bahwa proyek-proyek bilateral yang sedang berlangsung akan berkontribusi pada layanan kesehatan, konektivitas, pembangunan berkelanjutan dan ekonomi biru Mauritius. Kedua Perdana Menteri sepakat tentang pentingnya kemitraan strategis yang ditingkatkan India Meruts di bawah visi Mahasagar India dan kebijakan tetangga pertama, komitmen bersama mereka terhadap global selatan. Perdana Menteri Narendra Modi dianugerahi Panjaga Cakrawala Biru, penghargaan tertinggi Seychelles untuk kepemimpinan dalam konservasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Penghargaan tersebut yang diserahkan oleh Presiden Seychelles Patrick Hermini mengakui dorongan jangka panjang PM Modi untuk pertumbuhan berkelanjutan dan visi hijaunya. Penghargaan ini diberikan kepada Perdana Menteri atas kepemimpinannya yang ramah lingkungan dan upayanya dalam memajukan kepentingan negara-negara berkembang serta komitmen jangka panjangnya dalam mempromosikan ekonomi biru, aksi iklim, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan aspirasi pembangunan negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang. PM Modi mengucapkan terima kasih kepada rakyat dan pemerintah Seychelles setelah menerima penghargaan Panjaga Cakrawala Biru. Penghargaan ini menggarisbawahi pentingnya peran India yang semakin meningkat sebagai mitra terpercaya dalam mendukung pembangunan kapasitas aksi lingkungan, inisiatif pembangunan berkelanjutan dan memajukan prioritas bersama di seluruh kawasan Samudra Hindia. Selama bertahun-tahun, Perdana Menteri Modi telah mendorong aksi iklim melampaui pidato dan deklarasi KTT. Fokusnya adalah mengubah ide menjadi tindakan. Perdana Menteri Modi secara konsisten menekankan bahwa perjuangan melawan perubahan iklim tidak dapat dimenangkan oleh pemerintah saja. Beliau menyerukan kepada masyarakat di seluruh dunia untuk menjadikan kehidupan berkelanjutan sebagai gaya hidup. Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal memimpin delegasi bisnis tingkat tinggi India ke Athena, Yunani setelah menyelesaikan kunjungannya ke Inggris dengan fokus pada penguatan perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi strategis. Kementerian Perdagangan dan Industri

mengatakan bahwa selama kunjungan ke Yunani, delegasi akan berpartisipasi dalam presentasi dan presentasi bisnis rintisan di Athens Startup Business Incubator. Selama kunjungan tersebut, para pemimpin industri dari kedua negara menegaskan kembali dukungan untuk usulan perjanjian ekonomi dan perdagangan komprehensif untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Pertemuan di Inggris diikuti oleh kunjungan yang sedang berlangsung ke Yunani, menggarisbawahi komitmen India untuk memperkuat kemitraan ekonomi global, mendorong inovasi dan memperkuat diplomasi perdagangan. Sekretaris Luar Negeri Vikram Misri mengatakan bahwa pembicaraan antara Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Seychelles Patrick Hermini mencakup seluruh spektrum hubungan bilateral dalam konferensi pers di Victoria mengenai kunjungan tersebut. Bapak Misri mengatakan bahwa para pemimpin sepakat untuk lebih memperkuat kerjasama di bidang kesehatan, pendidikan, peningkatan kapasitas transformasi digital, pembangunan berkelanjutan infrastruktur sosial, energi terbarukan, keamanan maritim dan pertahanan. Bapak Misri mengatakan kedua pemimpin juga bertukar pandangan tentang perkembangan regional dan global, termasuk tantangan di kawasan Samudra Hindia seperti penangkapan ikan ilegal, perdagangan narkoba dan pembajakan. Beliau mengatakan bahwa kedua pemimpin menyatakan kepuasan atas kemajuan yang telah dicapai dalam implementasi proyek dan inisiatif di bawah paket ekonomi khusus yang diumumkan oleh India. Bapak Misri mengatakan kedua pemimpin merilis logo peringkatan bersama yang menandai 50 tahun berdirinya hubungan diplomatik antara kedua negara. Di sini siaran luar negeri All India Radio tengah menyampaikan warta berita. Perdana Menteri Narendra Modi kemarin menyoroti bahwa India mencapai kesuksesan besar di sektor perembangan pada bulan Juni dengan pesawat C-295 buatan India yang menyelesaikan penerbangan perdananya. Dalam pidatonya kepada bangsa dalam program Man Ki Baat pada Akasmani, Perdana Menteri menyampaikan bahwa 40 pesawat semacam itu sedang diproduksi di India. Dia menambahkan bahwa hal ini memberikan momentum baru bagi sektor UMKM dan kedirgantaraan, meningkatkan peluang kerja dan memperkuat tekad untuk mewujudkan Atmanirbhar Bharat. India yang mandiri. Di Arab Saudi, 14 orang tewas setelah sebuah helikopter milik perusahaan minyak raksasa negara itu, Aramco, jatuh kemarin di Ras Tanura di pantai timurnya di Teluk, sebelah barat Selat Hormuz. Aramco telah melanjutkan pemantauan minyak mentah pada hari Jumat di terminal Ras Tanura di Teluk setelah dihentikan selama hampir 4 bulan karena konflik Asia Barat. Menurut Kementerian Energi Saudi, semua 14 korban adalah warga negara Saudi. Ditambahkan bahwa penyelidikan penuh telah diluncurkan untuk menentukan penyebab kecelakaan tersebut. Pasukan keamanan Pakistan melakukan operasi darat berbasis intelijen di sepanjang perbatasan Pakistan Afghanistan diikuti oleh serangan terukur terhadap tempat persembunyian dan tempat aman militan menewaskan 29 pejuang kata para pejabat dalam sebuah unggahan di X. Menteri Informasi Attaullah Trar mengatakan operasi tersebut diluncurkan sebagai
kangkapan terhadap berbagai serangan militan di seluruh

વગેરે. હાલ એની તરજાદી સહારી સતેલા મિલિતાન બરસંજાતા આપી દાન બાહન પલેદા મનાર્ગેત કાન માર્કા સિરેગિયોનાલ પાસુકાન પેરા મિલિટેર રાંગ રેંગર્સ દી કોટા પલાબુહાન સલાતન કરાચી મનેવાસ કાન તિગા તંતારા પાસુકાન ક અમાનાન મનેવાસ કાન તિગા પનિયરાંગ દાન મનંકા સ અરાંગ પનિયરાંગ લાઇન ન્યા યાંગ di identificasi oleh militer sebagai warga negara Afghanistan dalam kondisi terluka. Jamaat ul Ahrar, faksi pecahan Taliban Pakistan, mengklaim bertanggung jawab atas serangan Karachi dalam sebuah pernyataan pada Sabtu malam. Eropah terus mengalami gelombang panas yang memecahkan rekor dengan beberapa negara termasuk Perancis, Jerman dan Republik Ceko melaporkan suhu tertinggi baru selama akhir pekan. Pejabat Kesehatan Perancis mengatakan telah terjadi sektor 1,000 kematian sejak Rabu kerana gelombang panas yang hebat terus melanda negara itu. Dari jumlah tersebut, 85% kematian terjadi pada lansia. Sebahagian wilayah Perancis mengalami peningkatan suhu hingga lebih dari 40 darjah Celsius minggu ini. Menambah tekanan pada rumah sakit dan petugas pertolongan pertama di tengah lonjakan panggilan darurat. Suhu juga mencapai lebih dari 40 darjah Celsius di Jerman di Republik Ceko. Selain itu, Hungaria pembangkit listrik tenaga nuklir terpengaruh oleh kenaikan suhu air di sungguh Danub di dekatnya. Menyebabkan suhu air pendingin meningkat dan berdampak pada pengoperasian berbeda reaktor. Di babak knockout Piala Dunia FIFA, Kanada mengalahkan Afrika Selatan 1-0 untuk meraih kemenangan pertandingan knockout pertama mereka di Los Angeles, Amerika Serikat. Stephen Stakio dari Kanada mencetak gol pada menit kedua waktu tambahan babak kedua. Kanada sebagai tuan rumah bersama bertahan dengan permainan defensif yang kuat di menit-menit terakhir dan terus maju. Dalam cabang bulu tangkis, pebulu tangkis bintang asal dunia Kidambi Srikanth melaju ke final tunggal putra US Open 2026 setelah mengalahkan Yudai Okimoto dari Jepang dengan skor 22-20, 15-21, 21-19 pada babak semifinal di California. Tim hoki putra India menunjukkan ketangguhan pertahanan yang luar biasa saat mengalahkan Inggris 3-2 melalui adu penalti setelah bermain imbang 0-0 dalam pertandingan sengit pada laga lanjutan FIHA Hockey Pro League di London kemarin. Demikian tadi warta berita, berikutnya musik instrumentalia.

Setelah lagu instrumental ya tadi saudara-saudara, pendengar kami sajikan komentar yang berjudul Ulasan Perdana Menteri Berbagi Kisah Sukses dalam episode ke-135 Man Ki Baat. Ikutilah komentar. Perdana Menteri Narendra Modi menyapa rakyat India melalui program radio yang sangat populer di jaringan Akashvani Man Ki Baat. Dalam episode ke-135 Man Ki Baat, Perdana Menteri berbagi kisah sukses bangsa dan warga negara. Bapak Modi mencatat bahwa hampir 6 bulan tahun 2026 telah berlalu dan berbagai pencapaian luar biasa telah diraih negara ini selama periode tersebut. Bapak Modi menyoroti bahwa baru seminggu yang lalu beliau berpartisipasi dalam peresmian masuknya Kapal Angkatan Laut India INS Dunagiri, INS Sansodhak dan INS Agre ke dalam Armada Angkatan Laut India. Segala aspek mulai dari perancangan hingga peresmian kapal-kapal tersebut merupakan karya dalam negeri. Di sektor penembargaan pun kita meraih kesuksesan besar. Pada bulan Juni, ujar Perdana Menteri beliau menambahkan bahwa pesawat C-295 buatan India telah menyelesaikan penerbangan perdananya. Sebaiknya 40 pesawat serupa sedang diproduksi di India. Sektor UMKM, usaha mikro kecil dan menengah serta sektor kedirgantaraan sama-sama memperoleh kekuatan baru pada saat yang sama. Peluang kerja terus bertambah dan visi India yang mandiri semakin menguat. Bulan ini DRDO berhasil menguji coba rudal jelajah buatan dalam negeri rudal ini. Dirancang untuk serangan darat jarak jauh, hal ini berarti mulai dari kedalaman laut hingga angkasa India menjadi jauh lebih aman dan benar-benar mandiri. Perdana Menteri menyoroti bahwa ada peristiwa lain yang terjadi pada bulan Juni di mana seluruh dunia turut serta dalam upaya India. Peristiwa tersebut adalah Hari Yoga Internasional. Kali ini kegiatan yoga dilaksanakan di 2.500 lokasi di seluruh dunia dan perayaan kesejahteraan menyeluruh pun dilakukan. Di negara kita sendiri puluhan juta orang berpartisipasi dalam kejuaraan dunia yogasana diselenggarakan di Ahmedabad di mana India memenangkan 114 medali termasuk 102 medali emas. India menempati posisi puncak. Bapak Modi mengucapkan selamat kepada seluruh atlet India atas penampilan yang luar biasa ini. Perdana Menteri menyatakan bahwa jiwa dari sebuah

Bapak Modi menceritakan kisah tentang burung hargila dari Assam, sebuah spesies langka yang membantu menjaga kebersihan lingkungan kita. Namun di beberapa wilayah Assam, burung ini dianggap sebagai pertanda buruk karena rasa takut masyarakat bahkan menimbang pohon-pohon tempat burung hargila bersarang. Ahli biologi Purnima Dewi Barman berbicara kepada para perempuan di desa-desa dan mengubah kesalahpahaman mereka. Tak lama kemudian populasi burung tersebut mulai meningkat. Pasukan perempuan ini memainkan peran kunci dalam mengubah pola pikir penduduk setempat yang sebelumnya dipengaruhi oleh takhayul. Perdana Menteri Modi berbagi kisah menarik mengenai popularitas olahraga di Nagaland. Beliau berkata, Nagaland Baby League bagi pemain sepak bola berusia 5 hingga 12 tahun telah menjadi sangat populer di kalangan anak laki-laki maupun perempuan di negara bagian tersebut. Liga ini telah berjalan selama 3 tahun dan membantu anak-anak berkembang serta tumbuh dengan semangat sportivitas dan jiwa kompetitif. Bapak Modi menyoroti betapa populernya Liga Futsal Putri Nagaland. Futsal adalah sepak bola dalam ruangan dalam permainan ini. Hanya diperbolehkan ada 5 pemain per tim dan ukuran lapangannya pun jauh lebih kecil dibandingkan lapangan sepak bola biasa. Para pemain diuntut untuk menggunakan keterampilan dan teknik mereka sembari berpikir sangat cepat. Bapak Modi memberikan apresiasi kepada para perempuan dan masyarakat negara bagian tersebut atas komitmen mereka terhadap olahraga. Perdana Menteri menyampaikan kepada para pendengar Mon Ki Baat tentang bagaimana kita terus melestarikan tradisi kuno di tengah era teknologi dan kecerdasan buatan. Bapak Modi telah meresmikan kampus baru Universitas Nalanda 2 tahun lalu. Nalanda adalah universitas berusia 1000 tahun yang menjadi kebanggaan India. Universitas ini telah menghidupkan kembali sahastrarth, sebuah tradisi berabad-abad yang mencakup debat, dialog, dan perenungan mendalam. Perdana Menteri mengungkapkan rasa bahagia karena Universitas Nalanda telah menjadikan sahastrarth sebagai bagian dari upacara wisudanya. Hampir separuh dari mahasiswa yang mengikuti wisuda tersebut berasal dari luar negeri. Bapak Modi memuji Universitas Nalanda karena telah memadukan tradisi kuno kita dengan praktik-praktik modern. Beliau mendorong universitas-universitas lain untuk memulai inisiatif serupa. Sebuah inisiatif baru telah diumumkan oleh Central Sanskrit University yang berbasis di Delhi. Mereka akan memulai program studi teknis yang berfokus pada AI dan sains data. Program ini akan membantu pengembangan perangkat baru untuk melestarikan naskah dan manuskrip kuno kita. Perdana Menteri memberikan apresiasi kepada Central Sanskrit University atas upaya-upaya tersebut.

0: बड़ी कृतनिया कामी साजी कान मन की बात
1: saudara-saudari sebangsaku, नमस्कार. Saya sangat senang dapat terhubung kembali dengan Anda semua melalui Menkibat. Setengah tahun 2026 hampir berakhir. Selama 6 bulan ini, kita telah membahas berbagai pencapaian luar biasa para warga negara kita dalam Menkibat. Di bulan Juni pun, bangsa

penerbangan pada bulan Juni ini. Pesawat C-295 adalah produk made in India. Pesawat C-295 telah berhasil menyelesaikan penerbangan perdananya dan sebanyak 40 pesawat sejenis sedang diproduksi di India. Hal ini memberikan momentum baru lagi sektor UMKM dan dirgantaraan, membuka lebih banyak peluang kerja serta memperkuat tekad untuk mewujudkan Bharat yang atmanirbhar. Bulan ini, DRDO juga berhasil mengunjungi rudal jelajah serangan darat jarak jauh buatan dalam negeri. Rudal ini dikembangkan secara bersama oleh Laboratorium DRDO dan Mitra Industri India. Dengan kata lain, dari lautan hingga langit, India kita semakin aman dan mandiri. Saudara-saudara sekalian, ada satu peristiwa lagi yang terjadi di bulan Juni yang menyaksikan seluruh dunia bersatu mendukung upaya India. Dan peristiwa itu adalah Hari Yoga Internasional. Kali ini berbagai acara yoga diselenggarakan di lebih dari 2.500 lokasi di seluruh penjuru dunia. Di negara kita, jutaan orang berpartisipasi dalam program yoga di berbagai tempat. Bulan ini juga banyak dibicarakan tentang kejuaraan Yogasana dunia yang diadakan di Ahmedabad. India berhasil memenangkan total 114 medali dalam ajang ini, termasuk 102 medali emas. India menempati posisi teratas dalam perolehan medali di kejuaraan ini. Saya menyampaikan selamat yang setulus-tulusnya kepada seluruh atlet yang meraih kemenangan. Saudara-saudara sekalian, rakyat adalah jiwa dari sebuah bangsa. Dan ketika rakyat suatu negara telah bertekad, tidak ada kekuatan yang mampu menghalangi mereka dari tujuannya. Kekuatan partisipasi publik dalam pembangunan bangsa ini merupakan aset yang luar biasa bagi India. Dan kita terus merasakan partisipasi publik ini dari waktu ke waktu. Saudara-saudara sekalian, mengingat situasi yang menyerupai perang di Asia Barat, saya telah mengimbau warga negara mengenai beberapa hal. Saya meminta masyarakat untuk menghindari pembelian emas untuk sementara waktu, semampu mereka. Saya mengimbau masyarakat untuk tidak berlibur ke luar negeri dan mendorong penggunaan kendaraan bersama. Saya juga meminta para petani untuk menerapkan pertanian bebas bahan kimia, melindungi lahan pertanian mereka, dan memaksimalkan penggunaan pupuk alami. Saudara-saudara sekalian, saya berterima kasih kepada setiap warga negara. Mereka tidak hanya mendukung imbauan saya, tetapi juga aktif bekerjasama dalam setiap cara. Banyak keluarga telah berbagi pengalaman mereka kepada saya melalui pesan. Banyak keluarga telah memutuskan untuk tidak membeli emas dalam pernikahan di rumah mereka kali ini. Jika diperlukan, mereka akan mendaur ulang emas lama untuk membuat perhiasan baru. Banyak orang juga telah menulis di media sosial tentang bagaimana mereka menunda perjalanan ke luar negeri kali ini. Saudara-saudara sekalian, banyak orang juga telah berbagi pengalaman mengenai penggunaan kendaraan bersama. Mereka yang sebelumnya bepergian dengan kendaraan pribadi ke arah yang sama setiap hari kini mulai bepergian bersama. Masyarakat berupaya keras untuk menggunakan bus dan metro yang menghasilkan penghematan pada bensin dan solar. Demikian pula, laporan mulai masuk mengenai mengingatnya penggunaan pupuk alami di berbagai wilayah negara. Saudara-saudara sekalian, saya senang bahwa kita bangsa India menghadapi krisis global ini bersama-sama. Saya yakin bahwa kekuatan partisipasi publik inilah yang akan memperkuat kita dan membawa kita menuju keberhasilan. Saudara-saudari sebangsaku, di negara kita, momen-momen seperti ulang tahun, pernikahan, dan acara keluarga bukanlah sekadar urusan pribadi, melainkan perayaan bagi seluruh komunitas. Setiap keluarga ingin berbagi kebahagiaannya dengan orang lain, dan mereka pun seiring memberikan hadiah kepada para tamu. Saudara-saudara sekalian, sebuah keluarga di Nanded, Maharashtra telah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk berbagi kebahagiaan mereka sehingga menjadi bahan perbincangan. Keluarga Petkar tinggal di desa Bahadurpura di Nanded. Keluarga ini merasa bahwa jika mereka ingin berbagi kebahagiaan, mereka harus memberikan suatu yang dapat menjadi jaring pengaman bagi sebuah keluarga di masa-masa sulit. Pada kesempatan pernikahan di rumah mereka, keluarga ini mengatur asuransi kecelakaan bagi sekitar 3.500 warga desa. Setiap individu mendapatkan perlindungan

asuransi senilai Rp100.000 India. Semangat di balik inisiatif ini sungguh mengharukan. Keluarga ini mengamati bahwa rumah tangga sering menghadapi kesulitan keuangan yang berat akibat kecelakaan. Di saat-saat seperti itu, bantuan kecil pun sangat berarti. Saudara-saudara sekalian, pemerintah sedang memperluas perlindungan ini kepada jutaan keluarga di seluruh negeri. Di bawah Perdana Menteri Suraksha Bima Yojana dengan premi tahunan hanya Rp20 India, artinya hanya Rp20 India untuk seluruh tahun. Seseorang mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan hingga Rp200.000 India. Hingga saat ini, lebih dari 580 juta orang telah bergabung dalam skema ini. Di antara mereka, sekitar 280 juta adalah perempuan, para ibu, saudari, dan putri kita. Keluarga-keluarga yang terdampak telah menerima bantuan senilai lebih dari Rp31 miliar India melalui skema ini sehingga saat ini berdasarkan data yang tersedia. Saudara-saudara sekalian, demikian pula Perdana Menteri Jivan Jyoti Bima Yojana sama pentingnya. Skema ini memberikan perlindungan asuransi sebesar Rp200.000 India kepada keluarga seseorang jika terjadi kematian yang tidak diinginkan. Premi tahunannya hanya Rp436 India yang berarti hampir hanya Rp1.50 India per hari. Lebih dari 270 juta orang telah bergabung dalam skema ini sejauh ini. Di bawahnya sekitar 1.100.000 keluarga di seluruh negeri telah menerima bantuan dengan total sekitar Rp220 miliar India. Angka-angka ini sangat besar. Di balik angka-angka tersebut tersimpan kisah nyata dari ratusan ribuan keluarga. Di suatu tempat, seorang ibu mendapat bantuan untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya. Sementara di tempat lain, seorang istri mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mengelola tanggung jawab rumah tangga. Saudara-saudara sekalian, seringkali jaring pengaman yang besar dapat dimulai dari jumlah yang sangat kecil dan langkah yang kecil. Bahkan keputusan sekecil pun dapat membawa perubahan besar. Saya mendorong Anda semua untuk menyebarkan informasi tentang skema-skema ini kepada keluarga Anda. Saudara-saudari sebangsaku, dalam Menkibat, mari kita membahas sebuah topik yang sudah berusia ribuan tahun. Sesuatu yang telah mengakar dalam masyarakat manusia sejak berabad-abad lamanya, topik itu adalah takhayul. Takhayul seringkali bukan sekadar kesalahpahaman, ia melahirkan ketakutan. Dan ketika ketakutan menguasai pikiran seseorang berhenti melihat kebenaran. Orang-orang yang terjebak dalam takhayul mulai mengambil keputusan tanpa logika atau pengetahuan tentang fakta keputusan yang menimbulkan kerugian besar. Pada saat yang sama, ada pula orang-orang dalam masyarakat yang menentang keyakinan semacam itu berdasarkan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan logika. Perjalanan dari takhayul menuju keyakinan yang benar tidaklah mudah. Dan hari ini saya ingin menceritakan kepada Anda tentang salah satu perjalanan yang berhasil. Saudara-saudara sekalian, di Assam terdapat seekor burung yang dikenal sebagai hargila. Hargila adalah burung langka. Ia memainkan peran penting dalam menjaga kebersihan alam. Namun selama bertahun-tahun burung ini dianggap membawa sial di beberapa wilayah Assam. Masyarakat tidak suka melihatnya di sekitar mereka. Bahkan pohon-pohon yang menjadi tempat sarang hargila pun kerap ditebang. Bayangkan seekor burung yang membantu membersihkan lingkungan justru menjadi korban ketakutan masyarakat. Pada saat itulah seorang ahli biologi bernama Purnima Devi Barman menyaksikan semua itu. Ia bertekad untuk mengubah kesalahpahaman yang telah mengakar dalam pikiran masyarakat. Ia berbicara kepada para perempuan dan menjelaskan fakta-fakta berdasarkan ilmu pengetahuan. Perlahan-perlahan, para perempuan mulai bergabung dalam kampanye ini, kemudian sebuah transformasi besar pun dimulai. Burung yang dulunya diusir sebagai pertanda buruk kini mulai menjadi identitas desa-desa tersebut. Ribuan perempuan pedesaan turun tangan untuk menyelamatkan hargila. Hari ini mereka dikenal sebagai Hargila Army. Para perempuan ini juga harus menghadapi penolakan dari masyarakat. Mereka bekerja siang dan malam untuk meyakinkan masyarakat dan akhirnya berhasil meninggalkan takhayul di belakang mereka. Mereka telah membuktikan bahwa ketika informasi yang tepat disampaikan, bahkan pola pikir yang telah bertahan lama pun dapat berubah. Saudara

saudara sekalian, saya sering berkata, mereka yang bermain akan berkembang. Hari ini jumlah anak muda di negara ini yang bermain olahraga sekaligus berkembang pesat semakin bertambah. Dibandingkan masa lalu, jauh lebih banyak anak muda yang kini mengajar olahraga sebagai karier. Saya mengetahui dua inisiatif di Nagaland yang cukup menarik. Inisiatif pertama adalah Nagaland Baby League. Mendengar namanya, mungkin Anda menduga ini hanyalah liga biasa untuk anak-anak kecil. Tetapi tidak demikian. Ini adalah liga luar biasa untuk anak-anak berusia 5 hingga 10 atau 12 tahun. Para tunas muda yang sedang berkembang yang tidak hanya menginspirasi mereka dan mengasah kecepatan serta bakat mereka, tetapi juga membantu membangun identitas mereka. Liga ini diluncurkan untuk menghubungkan sebanyak mungkin anak-anak di Nagaland dengan sepak bola. Anak laki-laki dan perempuan berusia 5 hingga 12 tahun dapat berpartisipasi. Liga ini kini telah berjalan selama 3 tahun. Liga ini telah memberikan dampak positif bagi anak-anak. Saudara-saudara sekalian, inisiatif lain yang patut diapresiasi juga sedang berlangsung di Nagaland. Nagaland Women Futsal League. Futsal mungkin merupakan istilah baru lagi sebagian dari Anda. Izinkan saya menjelaskan bahwa ini juga dikenal sebagai sepak bola dalam ruangan. Dalam setiap tim terdapat hanya 5 pemain. Dan lapangan permainan jauh lebih kecil dari lapangan sepak bola standar. Akibatnya, para pemain harus mengambil keputusan dengan cepat dan memanfaatkan teknik serta keterampilan mereka secara efektif. Nagaland Women Futsal League memberikan platform yang luar biasa bagi putri-putri kita untuk menampilkan bakat mereka. Saya mengapresiasi masyarakat Nagaland atas inisiatif-inisiatif seperti ini. Upaya-upaya ini menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di negara ini. Saudara-saudara sekalian, ini adalah era teknologi. Penelitian-penelitian baru terus berlangsung setiap hari. Inovasi-inovasi AI baru terus bermunculan. Dalam kondisi seperti ini, muncul pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana kita dapat melestarikan kreativitas manusia? Bagaimana kita tetap terhubung dengan akar kita sembari melangkah maju bersama teknologi baru? Universitas Nalanda telah menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Universitas Nalanda kita yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu kini sedang membentuk takdir India dalam wujud yang baru. 2 tahun lalu saya berkesempatan untuk mempersembahkan kampus baru Universitas Nalanda kepada masyarakat. Universitas Nalanda telah menghidupkan kembali tradisi kuno kita yaitu sastraarth, yakni diskusi intelektual. Sastraarth bukan sekadar media untuk mengekspresikan pandangan seseorang. Ia adalah proses dialog, debate, dan perenungan mendalam yang terstruktur. Proses ini menuntut kemampuan untuk mengutarakan posisi seseorang berdasarkan logika dan fakta, bidang yang memerlukan keahlian tinggi. Proses ini juga mengajarkan kita untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain dengan penuh kesabaran. Saya senang bahwa Universitas Nalanda telah menjadikan hal ini sebagai bagian dari upacara wisudanya. Hampir setengah dari mahasiswa yang berpartisipasi berasal dari negara-negara lain. Upaya untuk menjembatani tradisi kuno dengan zaman modern ini sangat patut diapresiasi. Saya menyampaikan selamat yang setulus-tulusnya kepada Universitas Nalanda atas inisiatif ini. Saya juga mendorong universitas-universitas lain di seluruh negeri untuk mempertimbangkan inisiatif serupa. Saudara-saudara sekalian, upaya penting lainnya juga sedang dijalankan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi teknologi baru sekaligus menjaga mereka tetap berakar pada warisan budaya mereka. Universitas Sanskrit Pusat di Delhi akan meluncurkan program BTech dalam kecerdasan buatan dalam ilmu data. Ini merupakan langkah penting menuju pengintegrasian teknologi modern dengan pengetahuan tradisional India. Program ini akan memfasilitasi penembangan alat-alat AI baru untuk bahasa-bahasa India dan mempercepat digitalisasi serta pelestarian teks-teks dan manuskrip kuno kita. Saya menyampaikan harapan terbaik saya kepada Universitas Sanskrit Pusat atas upaya ini. Saudara-saudara sekalian, budaya India hari ini menjangkau berbagai penjuru dunia. Orang-orang di seluruh dunia menemukan dan memeluk lagu, musik, serta spiritualitas kita. Ribuan kilometer dari India, di Laut Karibia, terdapat sebuah negara bernama Republik Dominika. Populasi India di sana sekitar 100 orang, mungkin bahkan lebih sedikit.
Meskipun demikian, sebuah inisiatif yang luar biasa terkait budaya dan spiritualitas India sedang berlangsung di sana. Sebuah tim telah dibentuk oleh beberapa warga lokal berbahasa Spanyol. Tim ini bernama Brahma Kamal Dominicana. Para anggotanya bersama-sama mempelajari sastra Veda dan sedang belajar melafalkan mantra-mantra Veda. Mereka tidak menerima pelatihan formal untuk ini, namun mereka mempelajari pengucapan yang benar dengan mendengarkan rekaman audio. Hari ini mereka melafalkan beberapa mantra seperti Purusha Suktama, Purusha Suktam, Sri Suktam, Sri Rudram, Durga Suktam, dan Devi Mahatmayam dengan kemahiran yang luar biasa. Upaya mereka untuk mempelajari tradisi kita sembari hidup begitu jauh dari India sungguh menginspirasi. Saya menyampaikan harapan terbaik saya kepada seluruh anggota Brahma Kamal Dominicana atas upaya mereka. Saya sepenuh hati mengapresiasi semua mereka yang terus berupaya mempopularkan budaya India di seluruh dunia. Saudara-saudari sebangsaku, Meghalaya dikenal dengan awan dan pemandangannya yang memukau. Siapapun yang mengunjungi Meghalaya juga akan lama menyimpan kenangan tentang kehangatan dan rasa kebersamaan yang ditawarkan oleh masyarakat bahkan setelah mereka pergi. Namun ada satu keistimewaan lain dari Meghalaya yang ingin saya bahas bersama Anda hari ini dalam Man Ki Baat, yaitu jembatan akar Meghalaya. Saya berbicara tentang jembatan yang terbuat dari akar pohon. Kisah di balik jembatan akar ini sungguh menakjubkan. Jembatan-jembatan ini tidak dibangun dalam hitungan hari atau tahun, butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk membentuknya. Akar-akar pohon karya secara perlahan diarahkan ke arah tertentu dan dilatih untuk menjangkau aliran sungai. Seiring berjalan waktu, akar-akar ini berubah menjadi jembatan yang kokoh. Jembatan-jembatan ini memiliki keistimewaan lain. Mereka adalah jembatan hidup. Mereka semakin kuat seiring berjalannya waktu. Mereka mencerminkan kreativitas masyarakat Meghalaya. Jembatan-jembatan ini mewujudkan bertahun-tahun kesabaran dan rasa hormat yang mendalam terhadap alam. Jembatan-jembatan ini membuktikan hal-hal luar biasa yang dapat diciptakan manusia selaras dengan alam. Mereka adalah warisan negara dan tanah air kita. India kini telah mengajukan permohonan agar jembatan akar Meghalaya dimasukkan dalam jaringan situs warisan dunia UNESCO. Saudara-saudara sekalian, perubahan iklim menimbulkan berbagai tantangan bagi jembatan-jembatan akar ini. Di tengah kondisi ini, masyarakat Meghalaya dengan tangguh telah memikul tanggung jawab untuk melestarikan warisan alam ini. Sebelumnya, bahkan tidak mudah untuk menentukan berapa tepatnya jumlah jembatan semacam ini yang ada. Masyarakat lokal sendiri yang mengambil inisiatif untuk menghitungnya. Selanjutnya, komunitas-komunitas juga mengambil alih tanggung jawab untuk merawat jembatan-jembatan ini. Hari ini, warga lokal merawat lebih dari 120 jembatan akar. Beberapa tim memeriksa kondisi jembatan-jembatan ini setiap tahun. Dan beberapa individu bahkan telah mendirikan pembibitan untuk memperkuat kawasan sekitarnya. Dengan demikian, sebuah ekosistem penuh telah berkembang di sekitar upaya pelestarian ini. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa Hali Warji mendapatkan penghargaan Padma tahun ini. Beliau telah mendedikasikan lebih dari 50 tahun hidupnya untuk merawat jembatan-jembatan akar ini. Didedikasikan merupakan inspirasi bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, jika Anda pernah mengunjungi jembatan-jembatan akar ini, bagikanlah foto Anda di media sosial. Foto-foto Anda akan menginspirasi orang lain untuk mengenal warisan unik Meghalaya ini. Saudara-saudari sabangsaku, kita semua menginginkan desa kita bersih dan rapi serta kota kita tempat indah. Namun kita jarang berhenti untuk memikirkan siapa yang membersihkan sampah yang menumpuk di sekitar kita. Kebanyakan orang beranggapan bahwa itu adalah tanggung jawab orang lain, bahwa orang lain yang akan mengurus kebersihannya. Namun ada orang-orang di antara kita yang pola pikirnya menjadi inspirasi besar. Saya mendapat kesempatan untuk mengetahui tentang beberapa perempuan dari Biora di Distrik Rajgarh, Madhya Pradesh. Mereka bertekad untuk membersihkan sampah plastik yang berserakan di wilayah mereka. Alih-alih menunggu orang lain untuk membawa perubahan, mereka sendiri mengambil inisiatif untuk mengumpulkan sampah plastik dan botol-botol bekas dari seluruh kota.
Lambat laun, upaya ini meluas dan plastik yang terkumpul mulai diubah menjadi ecobricks. Hari ini, ecobricks inilah yang digunakan untuk mempercantik ruang-ruang publik. Di Rajgarh, ratusan kilogram plastik telah didaur ulang dan dimanfaatkan secara produktif dalam beberapa bulan terakhir. Dengan

0: Talaian plastik yang dulu mencemari kota ini berkontribusi pada keindahannya. Berkat upaya para perempuan ini, saya mengucapkan selamat kepada seluruh saudari-saudari di Biura dan para pegiat yang terlibat dalam inisiatif ini. Saudara-saudari sebangsaku, banyak orang yang telah menulis kepada saya menyarankan agar saya membahas sebuah topik khusus. Topik ini berkaitan dengan Ganesh Utsav. Meskipun Ganesh Utsav masih cukup lama lagi, masyarakat mendesak agar hal ini dibahas sekarang. Memang pembuatan patung Ganesha dimulai jauh sebelum hari perayaan. Para pengrajin patung dan mereka yang berkecimpung dalam perdagangan patung sudah mulai aktif sekarang. Oleh karena itu, saya mengimbau Anda semua, mohon berupayalah untuk memastikan bahwa patung Ganpati Bappa yang dipasang di rumah, masyarakat atau lingkungan Anda dibuat dari tanah negeri kita sendiri dan dikerjakan oleh tangan para pengrajin tembikar dan pengrajin lokal kita sendiri. Saya juga mengimbau para pembuat patung Ganesh untuk memprioritaskan patung dari tanah liat. Dan saya meminta para pembeli untuk memeriksa bahan apa yang digunakan untuk membuat patung tersebut dan negara mana yang memproduksinya. Jangan membeli patung yang terbuat dari plaster of Paris sama sekali. Saudara-saudara sekalian, patung tanah liat larut secara alami di air setelah ritual ibadah selesai. Ini membantu melindungi sungai, kolam, dan lingkungan kita. Hal ini memungkinkan kita untuk menjunjung tinggi keyakinan kita sekaligus menunaikan tanggung jawab kita terhadap alam. Ketika kita membeli patung dari pengrajin lokal, kita memperkuat tekad untuk vocal for local. Saya yakin bahwa selama Ganesh Utsav ini dan juga selama setiap festival seperti itu, kita akan memikirkan hal-hal ini dengan serius dan mengambil langkah demi kepentingan bangsa. Saudara-saudara sekalian, kekuatan terbesar negara kita terletak pada rakyatnya. Berbagai upaya, besar maupun kecil, yang berlangsung di seluruh negeri mengajarkan kita banyak hal. Upaya-upaya ini membuktikan bahwa ketika ada tekad dan dukungan masyarakat, perubahan yang signifikan dapat terwujud. Teruslah menulis kepada saya tentang upaya-upaya seperti itu yang terjadi sekitar Anda. Teruslah berbagi pikiran dan saran Anda, sebuah inisiatif kecil di daerah Anda bisa saja menjadi inspirasi bagi seluruh bangsa. Kita akan bertemu kembali bulan depan untuk membahas upaya-upaya baru yang dilakukan oleh warga negara kita. Hingga saat itu, jagalah diri Anda dan keluarga Anda, dan ya, konservasi air adalah suatu keharusan. Kita harus menyelamatkan setiap tetes air hujan. Kita tidak boleh membiarkan momentum kampanye Catch the Rain menggendur sedikit pun. Maka, saya secara khusus mengimbau Anda. Mari kita bersatu untuk menyelamatkan setiap tetes hujan. Terima kasih banyak. Namaskar.
1: Para pemirsa yang terhormat, setelah Man Ki Baat, tadi kami menghibur Anda dengan beberapa lagu non-film. Hari ini kami memutarkan lagu bhajan. Nikmatilah lagu-lagu berikutnya.

Harap anda telah nikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut: setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan

Sampai berjumpa kembali besok pada waktu gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam kasih dan saran kepada kami melalui email di airindonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.